0: Oiri nampaknya tu nomu yo mau kami kuminike ini kaya kurang muka ruve dekoyo katenga kama si vitero kayuva muruve dentuwa kaya naku nami rore kuhumo puno muka tu.
1: Muhege stiwe nje.
0: Turipa mwenba kuda kuni ingandu wa morongo mau kami tuanti o Dr. Alex Yarimbo andoka putu.

Oluyo omuntu uye nakuka mburo dzanjiwithiro nderi kombando mangete omurongo na rimwe mosekonde posia udhe mburuka omirongo vine uliri.

Mungroba yon torera kukuhina omwede kaparukade ehoromundu yene no kumuna okaparwa ugaparwa oba kilometa 24 na humpuru kopuri.

Kamu tahu kalau cuma si one player one time, no kamu tahu kemana kita nukisya kangaru yang ada di nomor peran enam jam tamat turio. Oh aku tu kerewe Hindi oh Namibia macam orang oh Kate Manzob oh mutu di sini tu orang di nomor peran enam jam tamat menu mundi nanti. Turi pengen dah inji oh Pukivix Mega Build put forward nama pilih tiga tu oh kalau menteri dah mukom nene norat je inji oh KSMS win aja dia tu nama pilih tiga tu koror dari imbari atau mamba the fourth ninth. Jadi kalau kamu rokuk kamu umur nene kamu rombu deh nu atfen ingkide nunggam matu ingkide pun jatuh inji no ponda pita kau kucah katini no kiter atau program yang dimiliki dia mau nama pilih tiga mau berwajib retundui oh siapa sih dia

0: komurari nei mekaenda punoskole nja mbombo uye ndouhonge nushimomu nushirimo muno kusha ai shiro yenda mbuka apo kuhonga chinene ndambaranga nurumo mwenjo ndangi ku nerumo mbachite kusha ukae uye ndouhonge
1: mwenjo komitiri natopo tuwa chambe anja ku mama wanje nguri ko chipoko na tate minjisitiro tuanda kuhere mbani
0: akusha veshwa manoskole vangu kalire
1: byagukajwa ndendista
0: Eh, o mayo itu kasho. Katizwa munu kusha. Atu hepo vandu hamu kwa nimbo kasho. O nuviri hongwa vinde po skole.
1: Atunde hatu ora marambili muna ina uri.
0: Okay, kuhepa shini ya kandu kanji. Kana ore, mbasho na njongu no kandu kanji ove, ove.
2: Mami ya beru jani.
0: Aha.
2: Kwa po skole ya mbo hawe kwa. Chinene nene miya kianyo ndangi. Kwa midira njeta kutura. Maskole njaga na so duranye kokuye yiri imbiri hongo vingi no mbamuno vingi mbie hejiwa no wina kona nenje ndangi yanene kwanene anye meyi so duranye
0: weri hongo emo yendambi
2: oyanda mbiri hongo yino vingi nafi
0: aha Avingi vaja weri hongo ino vingi meka mbro uja shwe ino kineno kunji pashimwe po yuvali ingunda kweri hongo shina weri hongo po wamunu ye
2: Kinene nene kine kinene jimbamunu Bamunu uruwe de bupa fuwa lambara de tu Lehiro tundi wa heroin
0: Kesha
2: Ike wali Ba Praire ko Kondi unsebe na
0: Aku tumbuh. Amu hidup.
2: Yo. Jadi najis biri hangga mo masa biar najis najis madu yonya ngarafi. Rukaran dagang pandang.
0: Aku hebat sini ni. Siapa mana sekolah ruh bang Oka dirai?
2: Oka di Walau ya.
0: Oka di Wah Hendi. Hehe, ongwe.
2: Menaruh gejala fakam tu batu ron tu madu jipum hangga mo gujam biar guli Wah Hendi.
0: Okay. Aku hebat sini ni. Mami kiri uni, pemain ruang tangi kuni.
2: Ruang tangi kau mesti diranya dengan jatuh nama mama wanci, dengan itu jodoh ranch. Mama mukul kau dewi na.
0: Mana ini? Tembutu henu kuku shua. Nangai rumah saya tu kalau ada kuku kuku kaya kuja. Kaku kalau tu nak kue kari korat tu, nampak no kuku kaya uningui.
2: Oh, nampak ni guru ya.
0: Okay, hepa. Ifro guru kue mama shua.
2: Ini mui.
0: Okay. Okay, kuheba shinene. Warwe. Bribuno shimumba, lupo thai shimu atara andu wanje, waro ngeere maesha mavetupi.
3: Bribuno nisha hamombari. Ogaruwe komitanda. Amu mkwenda tumna kuwa mbiano ya mwakwa shimi. Bribuno best favorite, even kakazo na feri ama and DJ Shunje.
4: Itambaru na kili embe tino makaja. Itambaru na
5: Mamu prada niku mdinga nduma ingo Mbili mwanda ndo isha muvio Oka ruwele kwa mitanda Yoroka
4: Magajani
6: Wami mbili shimbina mwangwa Kudhira mwaka karara Senior secondary school Ondo ndo isha muvio Mutanda yoroka meyu varwe
7: Ulipona wengine tomo kwa sekondi yake karara mmo mkuenda tomo na kutoa kutoa kumbi amani kuli mbegu kwa longoronga ba kwa dini na ba chumba kwa mapunga ngi amani hapa mwenye wadi kutoa kusurumuka mhe hapa mae kila hadi hipo chicha umbi.

Abua, shima daru itu pura kaya anda tu hamu pernah muntah kami nunggu terus ni. Imba opoma tu beri kiri, aku sih orang yang kali yang anda seron naya. Minggu beri kakak dengan gua teri aman shimu bapa kakak dengan teri amauliri. Ya, amu akan juanya nu. Iri kakak dengan teri ama. Ibu dari orang dua pun kali yang anda seron naya. Kuimba bihimbiu dera. Nyama tienda tu shalikane, alikane, o njira zetu nga ziri odhongo hoke shinini kushatini nukushevera, nukushevera sana. Nangaya ngo mundu opehi, shevera na alikano venoho wina rukua ngo opehi, o hauto, o shina shishize po vandu. O kusha, kweikano kukengizo kusha kako kwa ambipite mwanjira. Hino kusha tupu kakako posia, shuwa muno hauto yeya. Ove, okamo mbando njira to. Obuwa, amimbai.

Mungro ba yontorera kukuhina omwede kaparukade ehoromundu biene no kumuna okaparwa ugaparwa oba kilometa 24 no humburuko puri

Oluwe omundu uye nakukambura onjuwithiro nderi kombando mangete omurongo narimwe mosekonde posia udemburuka omirongo vine uliri